Aku jauh ya rakan kasar mereka ya untuk kerja bangun kita semua dari nawi. Oh, ya kan ada keluar gitu. Oh,

0: Y volando de burlo, un ama bien marcado.
1: Que me encolan. Vámonos. A los canales ponen a por el valle, no hay cuya para cada una rangela. Rangela por un ato le van.
2: Yo,
1: Brum. A ver, pena por el de caro. After school, era rop tala caro, tala caro. Bajamos a andar ahora, cangoina. ¿Cuál era rop tunale? A cunda van a poner pula, lo ponen a la luna. Van a ya cunda, brown, la ponen a la ponen a cachet. Van a ya a chirp, chirp, me van a ya. Y luego un emblem. Special emblem, pero un corta emblem. Y van a poner la cara, no me van a chimir, van a ya cunda. A repelir la pericunda. Papa, no la problema, no,
3: Felicity, aku teka.
1: Felicity, kaje kebi. Teka. Felicity, kaje Miss Ross, yo. Miss Ross, teka, aku. Puku beri amri mer teka mri. Walau nak ana kal, walau le, wekanya ana pun gulali ka drink dan kapur nanti ka balanya na biskut na ananya. Baru nana pun, baru baru flower aku tu nol balangku. Biru pun punya, wakin ku. Kultur lalu apa kau mepun ni lalu, kau drink kau kena kapu. Ni, apa lagi? Ina kau kan? Ina kau kan? Kau kau nak perlu lagi nak kap? Aku nak perlu kapu anda minyak le, NB, pamat kan? Saya kalau ada angin pun kau terjun pun boleh aja lah. Panu ni tau. I have to go to the house. No, come on, come up, come at the knee, and I'll come at the right. Then I'm a Ella, no, and I'm calling over to my dear. Ella, no, and I'm a ring. I'm a little, and I talk about the other. My friend, I'm a Yakan Mobile, Ben, and I'm a ring. Yakan Mobile. But you're not to have much given. Do I have a light, bring a dog? You're a
2: little.
1: Ni, macam yang melarap, ramuan, benda-benda ramuan, benda-benda merap.
3: Mak, tu mama kau tu orang lewung macam.
1: Walala yang mulai. Kepi ada jodoh malam orang merap tu na. Biar apa jenama? Anak perlu biar merap tu. Angan ini apa pun kau orang orang lew, repo. Gol, gol, enak beri.
3: Yeah.
1: Main macamnya apa? Ko, nomor ko, ngal mesti pesa cara ben. Awal izin kan nak le, kawan kan nak nak pun apa waktu otot nak luar ni. Apa berle? Tar, beran kan ni kata ena. Kau finish tak? Kau mana pernah le cara na? Amar tinja nak wala nak otot ni.
3: Iya,
1: berle otot nak le. Anu yang mereka kerja le tak? Kau cara nak muka le mata. Kualin minyak ni le pulang ke nama dia.
3: Oh,
1: bilina, baju. Kualin minyak kau ni le, pengal pengal lapar merahin pol bapa kau. Kualin minyak ni kapur next day jaga school ngan anak minyak ni. Ngarap kau pengal lipuk komar terdekat kau angkai. pamal ngare ni bin chudor dar pamal
3: mara tare ngo jo tarain
1: bi wala ko ro ko no ay wan ga jom yak to ngani ngoni yak ko e puna no no to ya bu komete bi ka na wala bu komete ngai ni wal ka mate bro wutu na benara na ngoro ni ngwa ya ko pu ngda pamal ni bin chula be mamla tar pam bin chul ko na yak a ka na bang ai wan ga ngai nga ha ko wa no na mari una rim seven rim seven ngana for multi grade ko ni na be mari una ngai mar chinga pa ke ngai ja bro bin dite okay who won begin ki ka be mamla a bi jan ga dao ya ga dao nang bo jin po ya okay. Nervous now.
4: You don't radio. Na pranga ma di pongor doing jingle.

0: Hey, this is Slow Mango. You're listening to Yongle Radio 88.9. Manmak.
1: Repo dau balanya beli jauh pak walang awe punya naungur jail ngur bicen dibeli tangai ka menyengat dun meyan ngain dan nguang yo nan itu balanya kunuli walang luang dan you feel nakon guilty or ya ka guilty bicen walang luang kangai wang bicen dual nawe jual ngur jadi jad ko ngai nguna wang bicen kam alangai biar kam tahu yo ona or now ya biar you worship dengan walang lebih jangan dengan kot ngah. Turunnya yang ayah kam kupu ya balanya. Orang acara balanya iol orang acara olman. Ayah biar naik kot boy. Minum naim guilty minum guilty. Yo.

0: Wae, tahu nya korakan wae. Piara muk belinya.
1: Nah, tahu.
0: Mangatara wae.
1: Ma mangaro rekam ku tahu eh. Ngorongom mangatara ngaikan rale. Danal ngorongom ngaikan rale. Mangatara. Yo ngaron urap pandam.
0: Alal.
1: Wala ngom benya ya ko ya. Captain
0: Cook.
1: Ka ngorongom tebal. Danal. Tartaram danal jenal. Le umandal benya ngaikanam.
0: Jen. Dalam ada front, I mean, dalam captain bertanya ko.
1: Ya ka.
0: Benar.
1: Tanal ngorong ngaikan. Napa mana? Makasin.
0: Makasin.
1: Tanal ngorong ngaikan. Ngaikan am tanal round. Ka pikangan tanal. Napa ngarong waktu man? Napa mo dari pa ya ko?
0: Weh.
1: Piringan mo jendal mana? Boya nam napa mo?
0: Waktu manam.
1: Waktu manam. Ka mit mit tuanam. Jalak tuanan. Napa nanay banan. Wajim na. Galinap na. Ngal alimanan.
0: Rain sound.
1: Napa alimbilan yalin. Tarpalin o rakkelin. Napa on banan. Walungun.
0: Rekki manan.
1: Walu yung arabertan banan napa. Dry kum.
0: Darak tun mabulungun.
1: Uy.
0: Nunum taste.
1: Bilin yung manan. Ngan kum bilin yung galki wajti pal napa dong. Talimbo.
0: Chen.
1: Butur na na talimbo.
0: Eh.
1: Bilin yung yung taste ma.
0: Ay. Alagol run ka mo eh. Alagol wapto man.
1: Nunungurung marano ka.
0: Yakanun no. Eh.
1: Nekapin
0: tangu rambo klifya tangang kunda damro nung kuliban nikin kanya kuliban nikin na yun ba yung mix ba na nila taripam
1: fly bam kan ma
0: fly bam na nila naman yung rat natin
1: uro ba yung dalaman na mit mit tun ma ka boiling ka napa na nang banya barawan na nang napa na nang biyan region taripan region na kawatar na na pat balayan ba yung napam kanan ma banya yan pat bululup cuman penyayam ka napan bintanal bulu frying na naif fly bayum biar cian bintanal banyak napam dari pam
0: naio mango
1: mango o napa yo na jangway
0: lerawar
1: yo lerawar yo
0: ka mango eh ka coconut
1: bayan lerawar rumbal ma bayan napam merawat baik ya ka coconut
0: woi
1: yuruk nabeng balam napa nani
0: renakam
1: balam nana balam mana pan beng jiolo
0: chen abit chen lejo dapun me dudit lim
1: upadar chen ma ka no kam beng dalam benda yang dalam kelas ma atom napa apa
0: apa
1: apa kata perik
0: wah nunam taste lingu eh
1: ngalang ngam no ka jinal napa jinal Darwin Wolf
0: chen
1: pilihnya teripa
0: pala
1: rice me
0: tam ko ngoy tare pe menwang am nyakura me
1: na bomu bininya wakko mo ngaya cha explain yang at napa
0: wae
1: kan ko
0: jen yo al pala da bango major arma marbulun
1: napa bininya gongol ko
0: ayo al pala male male malago mo bango ngam
1: na mo mo jugong ni yo ngol bininya beng benar napa mdanal
0: eh
1: tunggu lah, nana will meringgi mak napa berenya?
0: Jen,
1: nyonya kono kandau.
0: Wah, kau mana yang nak kandau?
1: Nah,
0: ngaji de?
1: Nah ngaji de.
0: Butu butu nih berenya ngaji de?
1: Mau yuk ke bila?
0: Butlim.
1: Biar aku nih lambar mal.
0: Wah,
1: mutton.
0: Butu butu nih mana?
1: Tunggu
0: tunggu ngaji.
1: Nah yang berenya ngaji de ya aku.
0: Sen beraya.
1: Nah juga?
0: Sen beraya.
1: Ya kata nam dangerous deh ya aku. Napa nana marang bro mendamin. Napa mi aku tengah ngai beng bro mujenangan. Ya aku yo. Napa nya kom
0: sen berja.
1: Kai. Belik. No kanam danal. Tapi jan medal dap tanam ranging open all night.
0: Nah danal.
1: Wajin injir tun minan.
0: Woi.
1: Jora jora mana. Waktu man.
0: Nalpan beng nem. Atam liberten dana lang ko ay o bookmark ko
1: na dana lang ko
0: jen
1: na man na work wara
0: eh
1: o karo ko pina niya niya na pa na bang kung ka ngayon kapulit to no na pa bookmark na bang dan feeling dana lang niya kanyi na bang dana after na pam japam kachitan ma bang dana nyi nam tira tira mana
0: bra na wait na bang ngatay o
1: wajin jirik to na kulan black to
0: wah hekade yaw
1: Mia puno napa
0: kolok ko ben no kabdara
1: na do mucho angel no kabdara
0: ay
1: mucho angel Manje war pemna penyala.
0: Nah, pemna pemiako.
1: Damruk.
0: Temit temit mana?
1: Penyam dalam kebebet na.
0: Temit temit mana?
1: Breton. Penyam dalam kebebet. Tangan bingo. Steam up bingo. Ka Fiji. Ka PMG bingo.
0: Karena alam pemna air na. Teri nen bulan jen.
1: Panang.
0: Ya kai.
1: Napa penyam but pulau dalam kau napa?
0: Tanang dark tu madul mukore na.
1: Berding bulu mandu. Duduk kumni bengam duduk.
0: Oh ya. Yeah.
1: Indek kumrum bala.
0: Bakar. Terps.
1: Ana apa benda benda.
0: Nando.
1: Napa nang kumna.
0: Kajar. Wika,
1: wika benang ko.
0: Akai.
1: Pedit mibin. Mana abu yo yo darak. Yakar ngutan.
0: Chen. Yakar bala nyawa. Benyam. Ya berak tu berik kami beng. Leo bala wika ne.
1: Nunu berak tu benda warbam. Napa babtin mibengaya. Panang tu wika.
0: Ngan berak tu boleh mrum bala.
1: Nego jodoh bijak.
0: Tapi tapi mana aku yang tahu tu.
1: Jodoh bijak kalau jual kayak kaya nyuwing. Mak, yo jen lah aku lihat. Yang apa perlu?
2: Yo, you're listening to your radio in.

0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tämä on rakka.
1: Nukakaa, prakpa.
2: Tuonka mulla on rakka, mulla on rakka.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
1: huttungaran ja rovinnamman. Så var ju. Jag kan bara ju. Penade jag ramen eller kramar.
0: Kommer du att ramen?
1: Nej. Att vara jag bara nej det är kallet när jag ramar karik. Hvala. Tuolla pala kalle. Anguna pala ngai karwa nya ka nawi. Nawi ana. Ya komero nawi.
0: Yo.
1: Yo wero. Na ba rakam za. Bel maksa o kanga pala. Nya
0: pile
1: nya ngana. Ngana za tra ndre nya kunya erana. Ya tanya. Ba mira. Nya. Mama jana prong ni jam kole. Kalau nggak berat tau, kalau nggak berjam kole, kole ngoleh, kuhur buta ada kamar. Kalau nggak berat tau, nak kalau nggak berat. Eh, muktera, saya phone, muktera. Bulan kalau kurang ada phone, ngama.
3: Wah, itu lagi mandor lagi aku yakin.
1: Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa?
0: Hah? Nak berangan?
1: Mak wangan ada lor. Perlu? Mak. Paman nak berangan sekolah. Paman sekolah belakang dah paman. Sekolah nak berangan. Benista. Macam nyerap tu nak berangan shop tu lah. Sekolah. Benda kuni wangan. Wangan tu. Anak pengalaman benda raya tu lah. Unyi nak berangan ngatil dengan shop. Taran awal. Aku hanya nak pergi tarian orang, ketua lanjut rekod jenggang orang, kadal cina, mula start dengan tiang apa lagi education center, na adult education center, na tiang mana lah, 1, 2, 3, ketua lanjut ni deh, pun saya nak pergi tarian orang, nak pergi child care center, na ngaji tiang apa lah, undi lah nak pergi wang, nak pergi tarian orang macam na world malay.
0: Eh,
1: tang ni, nanya, anak kat wang ni, nanya, workshop kat wala balik ni, nursery, unyah nak pergi aku technical school ya aku, balik nak pergi post primary orang ko, unyah 10 ko, iya 10 ko kalau pergi ko na, unyah school, post primary wala lelakanya, ada menunggu yang mana, ambil wang kalau pergi Angun ni awang anak perungu kaya dor education center ngatil mu. Angun ni lagi ngarang ngatil yang school darah orang la ngah 15 na milenya 16 milenya ngara belanda. Balai angun ni macam ni aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang taruk ngarang ngatil ni jama literacy center ngara. Angun ni ngatil mu. First pun dia jaman kalau, yo, kalau kena perlu le, tak kalau tak paman,
0: agak aja tem,
1: kalau kena perlu le, spinis cak macam shop li, rupiah ada berjam, ada pentingnya, aku, mana perlu,
0: nalen,
1: tuan lah, urulena, undang ada lenya, iperanya macam ni, iperanya, kalau yang perlu lah. Panik kita nak berjalan kita ke mana? Berung ada permainan.
0: Nih.
1: Boleh ke dekat? Panik kita juga nak ada kulit juga nak ada pentingnya kan?
0: Wah.
1: Kita lepas apa nak drink? Kabur.
0: Abu.
1: Lau nak berjalan. Wang kita macam cina berjalan minyak teh kalau. Tiang apa langsung berjalan ke sini teh kalau.
4: orang kata orang kata ekal. Telur pan bapu melil yulungnya, rikau ko pinjural, balanya lah. Orang ipu saya kalau mil minyak yulungnya. Ali dia yang anak perunggu kayul, kalan ini.
0: Baful nak
4: kalan ni nak mengulir dengannya. Cuma yang nak punya kalan yang tu namanya. Aduh. Mula kaya. Aku ni malah terkak nara yang warna orange warna apa ni? Nik tu ni. Banyak yang berukur tu ni. Kalau mix, banyak berukur ni nabi nane nik tu ni nanya. Aku pula ni mati ni. Mula kaya kata ni aku lah. Belum. Kalau aku nak bepani ke lecok la, akan ada banyak friends kau ikut.
5: Wow. Yo, ngarai aku Steven. You're listening to 88.9 Yulong Radio.

Yo dole, dela, yana dole, numalango yuto malayung. Nanarao ka, nanarao. Na ngay, mayali manikay. Ngay ngoro muno kuno ni manikay ya. Tawatun ka dole nga pangon na. Ka turangay korang ngora bichan. Wango bini duradop tuna mire. Tuali nana ro yelong wango nima lang kujama ro kolo. Ka ngana ro. Abulo tika yori pu malan na wanya bili nima lin na madiala. Wongo lin malan na manika yin malan na. Yo wajole ya. Mereka kalau kerja mana kay, nama tu lina umur nak taruk ngaco, manggal le taruk, ka manggal le mana kay, yo korang berada orang mana kay, yo pulung oya, mana lina nini nangai balkuna, dalam bungkul meria, guna ngara kurar rungi, kadal ya na. Mulai ngeli jannya, mana lah nama langgu, aman nama rubrikan, balanya lah.

John chapter 21, verses 1 to 14. Jesus milku namin nganya pinyangai nanukin galangwal maltu namiriwal mala ngunal rangingur. Kadangur pingurin, wulipungunawalu, kabulung ngai Jesus milku namin walanggal nanukin galangwal ngai maltu namiriwal walanggal. Ngunal wangangur, yakungur Tiberius. Yurkulun uni wangan, wulipungai nguni yaku, Wanga galali. Yungunalin walkan muni ninin ang wangang mula rambangin. Chayman pita katumit yako yung muniwal muli kana yako lakra na nganya yang ramarma. Kana tenyul yako yung wanga kainapoy. Ngalakan muni wangang yako galali. Ka John, kawawa meringunan ngu James. Ka wipun, marma bulu maltu na mirmandanan ngu Jisu. Palangay, Jaiman Pita, wanganan walang nguruki urung ringuni, wipu urungun bicara, ngaradudual marci, kuyala rakunal bicara. Kawalja wanganan ngu bicara, limur muka, napulja tu maltu nungu. Bicara. Palawal lau ira, buk makna yan. Wanggangal marcin balai arup tura. Kawapap turunja walal nguni matangai lenja, palakau longala marcin. Ngunal mardul mungunja walalkan jalk tura gainpun kuyawna. Jalk turunja walalkan munangupar, yan bili gajara iru walalang nguni. Tapan kuyan kuya merugu. Kangunin akun walun marikin jalau ura palayan walal yul ngunan nangal ngay kandaran rangingur yur ngay warai nguni yul ke Jisu yur yakka walal nganya nguni nana daranganin palangay bingurin rangingun ja walang watura kawanganay ngay nguni dabir kayun ja walang bicara way walal yawarin Mula muka nama kue ini boomer bicara. Paling ngudual kue amriu bicara walan ja. Palangai Jisun wanganan bicara. Ngurku walal duali kainbu. Nguna dunupang ulil galil. Balad matu malak maraman. Kadunupanian walal nguni ngurku ngal ja. Nguni kainbu nguna dunupang ulilayan galil ja. Kadunupan nguni. Marcin uni kuyeng kulunginan kanbulunja kadangang dinan palamritinan uni ngunung dinan kuyenja kanggan walkan uni warirja. Palayan ngay nganya jondon nangal jadangara yan. Palangay wanganan pitangja bicara. Unay ngagaray na dara bicara. Kangay nguni pitangja. Ngakul ja balayan ngay tunupan kirin nan ngoy ngay dutkungal ja pukulumbak marangal ja ngay rumbalil ja nanukin gal ngay balayan ngay tunupan waptura kapurla balamarkin waitura balan jisual na manmakwal ja ngunay ulipur ja maltunamir walal Unalin kalkin ranging ra yur barakian matangang walkan nguni kurungal ja pala marcin nguni matangang ja kainbu ja warir tulmu gue amir ja waktu ja walkan nguni matangail ja pala walian nangala kuyan ngaikan naran ngurgit ngur kangat tadamba kan nguran pala ngai cisun wanganan Kukangun wal ralin tuwali kuya mala mula namunan. Katpana yung dyan na malanggin kong nama. Bicar. Palang ay chayman pitan ngal yuram ratangay la. Yup mahal nguni ganyan palawal marcin wariura nguni ganyan mirja kuya palan rangil la dawat marangala. Yung darwan militara nguni tilkunja ngayari. Mula namuna nguni malanya 153
Yur bayang ngun ngune kain bungkul kultuna ngulung edil kuru yung jago yae. Kadang ngulbing ngulin ngay chisu wangan walalang bicara. Ngay iduan na lukin walal bicara. Yur bayang ngun walang jang nganya ngune maltuna minin jam malananukal bulung nganya ngula wangan. Yul dual ni yul ngun bicara ngun. Pilih walang ini buk maktun yang nangal jangannya karena yang jangannya palangai jisun balai rung yang dikultal kamarangal ngai nguni ngaten palayan kurupara walang kabicari bilang ngai nguni kuyen kurupari walang yung unilin ngai kan nguni jisun bulun nakun milku namin nganya pinyangai maltu namiri wal jamala nanuk kalang wal kabuk kulur kundinan nguni yulungun ngurung ngatil kabulu dagan rekur kalur kundinan nguni liin tangul bing nguni nganya kot wangarir merangal tinggal nangur

Torayan, wangan tu kubak mangan urkin juar pui wanyur ngo, mari ur turu warai mana pranganya bicar. Mel cendri kangarat tu mangit terinja, jual muka nikah dua lakamen. Ngarap pindol burung on yur ngo, kangun ami al ngarako belnya pilihan burung ngo ye. Wae, ngarain dual Gabriel yako. Kapi cerengan yunin juar pun jayur ngo yaku lakana minan nyanukal cekaraya wal. Mari ngulika dual tara, gotel, warai kalik ngur. Jama mirnan ngo. Kortu ngaran dual ju urinja railin wangana urinja nungo. Kadua nangara yur ngun lakaraman ganuka ngunin men makya dawo. Jurnin yaka warai ngarako mari walk mirinya dawo. Cekin ngunin dawo ngunin ngaran nuka alkan lakarangal. Tuale ngunin daro ngunin tu bunggung yuwalkan manat urinja. Kort kalian walunja. Jadi pengajar gaya itu orang orang gaya yang beli kamar terus itu bongkong ini yaitu nongo, pada nindu bongkong mumung dan taruk melayan. Yo, paling ini tu keng ini wangin, gaya yang beli kamar terus itu bongkong. Kabarnya nongo dual daun. Kabi cari nengai kan ini juar pun yurong wangan. Palingnya mending beli walau nengai pinjak keraya enggan ni nanan ini lipan jayan cina wa. Ngarak ngur. Awal jakan ngunan jawara ngul jayur ngun walal win nakal kurunjanan ngur. Palawal ku yang anan bicar na. Wai nal cana ngay ka ngunan ngarak ngunja. Win na ngay ngunan ku ngayinan. Pangunin aku ngay jakaraya doat turunja bingwin nguni ngarak ngunja mungmung na yanan. Taruk mil na. Jakan ngay ka na wanganan walalang. Wanganan ngay walang kan wana urna yurayan. Palawal jayur ngun walal manguchina na minan ngun. Palenda ang arangan niya ngunin ngayon na ang almang o chichurtin mula na ang unal tinawa ngarang or...